0: na wana wajidi ye nyina eshia fako na wanyome nyina eye pasafu die na waton enyome nyina na waton wanahodie eni wanyoma na wache wache muma wanyina sedi ehia ubiara na da wade akumakro eshie muwo asorufi na ububu upano efiemu edi ahusaine akuma kron edi won edyane awuyi unyankupu waye na wawo enimu nyam omanu nyina enim na eradidi won a waji won enkwa eka asafono eda eradidi nyankupu asemu nye
1: inka eradidi
0: yo baba mejina sili yesu na mada eye me sofu peni ayo di fo nana Franklin ajima a oda ban upgrade asafo ano ne no kafo ina ana afi yesi taba.